0: makosa aja ya Ram. Kurang paksa. Suka. Ya itu terjadi nak bawa ni gua roka.
1: Tapi dia kereta mulu tu lagi paksa ni gua roka
2: je. Dia kira mau mana?
1: Ini. Kami kusi aku dek gua roka ada. Paksa kira gua roka tu tersenyum.
3: Meru FM Watanero ya.

0: Antuko Antuko No mwankatu magaruke Tuge shuagia koroma Yagu usiaka Na kinyagi yagu ekira mobuko Aja miro FM na ndetu na goro gendo neruru wago kubia
1: Kwe ringenda igiraro Bambirio kuri ya kita kwe makendo ya rongele kire nyumba
2: Kole zamu
1: Arika tiba suanga Kima nyugu nyolo
0: dugo Watania na kapi Na karendi
1: Nyonto matresi ya dira ati hati mbele
0: Nentuko sionde Jumatatu mwanka juma Kwa ambiri ya dainya shia rokiri Mwanka dainya anyashia modenya Turu tengo geshi yeto Tuguiretwe
3: Turene ya kiamurio Bwikinyilo ni Meru FM Ukulukira 88.3

0: reggae. Uvenya nyamu wankatha kumina ijiri shioguro. Tukunde Rainbow Top. Trevor Don Ken. Baina Toto la Nyeusi.
1: Makosa aye ye ram. Kwa rambo kusa. Kwa ya weteta jelena kogone kwa aruka.
2: Tapi kereta mulu tu lagi besar ni kau harus kaji.
3: Jadi kira mau mana?
2: Ini, kami khusyuk aku dek kau harus tera.
1: Bukan kerana kau harus tu sesia.
0: Meru FM, Watanero ya Amiru.
4: Meru FM ni tugu gushokiri ankado gomu meru ni gutugu atambaru na gututu wakajo karakareta gangwataniro ya meru. Na nontu wagi tumigiki, notu ende kuigu maoni jaku kanarewe ende kia tuongera gento kana inyatu taura kenda kugunu dhikiri ya bawaku. No wara nile natu na njira guturi ongira DSM Place Kijabe Street Nairobi ugaturi ingira dhimu kukuruki radimu namba 0702-965-961 kana inyoga tutumira message kiri 210-17. Nkurukino wara nile natu kukuruki ra email ya suggestions at media max.co.ke Meru FM Ngwataniro ya Ameru
0: Meru FM Ngwataniro ya Ameru Ruru Irwe Mboroedha.

0: edo ya casino. Toringeradi moko kurokera 0709168000. Komenya manto nkoroki dhikera Kameme Kameru FM na uriongere mozartbet.co.ke na Arua. Usicheze chini Mozartbet.
1: Muremburaga Meru FM iri ukinyila kukulukira 88.3.
2: Antaba muremburaga ni atabukua babu akuru. Ange kuru ni atabukua. Natoana bukua.